0: piola. Tulle vai, kato on alle tavoitte, kun koisitellisessa kantan koka, että kun kaukette hyrty on tyyli kaatiille, vai kikä kotti, kikä tali, niin se käy kannalta, ketulle kikä
1: Entä i RSP kanik esompa wella te pegare di ayunet la tari di interest kani kani pek eta hinte dani.
0: Hai ligi hi RSP na tu a hon la tel kolomata i goi wala kan la sile da kri goze ekri o ta wote da kitiki sikuli tan somba hi le dia ho tu di ka ki le tan taini waka gara tila kike godi shu i hi tan kem somba hi li hi kar tan somba hi li i hi Somba kena kudet le gua tapi ke kalayat pahi. Ihi sri gua gaya dekat sana kena gua ati tau tu iya ke good issue.
1: Oh, entah kan ni dia unit I dene kait nak ini kahat la beneficiaries in this year ini dene somba untuk dah nak ini dene dah kahat that's ni gua kahat so kan ni tani somba ke la kata gani.
0: Aku orang ke kedisi lekar gua pasal dekat sana tu ti for bego degun de dia kah tak nak sana aku sir pasal He do go all and do silly, silly get that. Who do you are till him? He hand his canna, clip or tires for Sunday, could go all, silly get that. He tells Anna, the shonen, the Ladi Kogu, the shon at the Nankayun, as they care that.
1: And that can the Kukai, a unit, he sompa will see canna zont any.
0: Ha, Kaganazot, he goes go all, he Kaganazoki, he goes set and leave bed at Lahili. Kulit dekat tak gaya tu le, kulit dia hantar dekat ahli hati ni sura ikhul pasal yang tak gaya hati, kalau tu susah sebab ni lego.
1: Ha, entah kah intu nak kehai kos kau ni seheha, tetapi entah intu si kah kuti ayi sweep awak kuat, tetapi isompas awak kuat ni.
0: Kau ni kah motion kau tu nak ingat resolution atau tak nak kau doa kau tu goga resolution kau tak ingat lah. Resolution that I want to fuck on all Rocky Ridi. Akin lah ni kekana go agawa tu satu boleh go lah. Kul tu letak pas lah. Emel ada yang kekana go agak so ni tu satu SSI wa. Ini kosong. Les de ala de pas tu lah for organisasi kau di dewi hari ini tu hosho hisole. Tu dia kena tu les de tau gue ishen ana tu kena tu ni les de ala de pas mereka kena tu tenar wahil deka kena tu kau di dewi go. I tadi di kiki di segau sendai ini petit I government ye ke. Ale ya takni kidishi lihi lakin kare ek gudushin na hon adaga siguri shugni ale ya ta tin ale ya ta kai chanda kara ka gotin ya ale ya ta wala kompan dai konson kike resolution ya hi sehni I kike goda anasir na zaga son
1: ha ha ante te Wilbert Gusi I deneki asaru sine wene deneki guso
0: deneki te sat dene pag work December ga goku degun itu aki lekale akati lahani He December Honda can he STC he Ikunawa Grand Chiba Elgate at Lana it could work send out the dinner because I got a quarter at a honey. Kan niwa okay ita aku tengah kon kulit tenisha kan kalau kau tu tak niwa ni tidak niwa agaklah hidup ni kata tentang kain sahaja hidup ini itulah kerana kris sopan lah tadi dia entah ya saya mafiat ini hidup way sopan itu mereka kaku tegok way sopan kadui ini kalau kita hidup ini tentang kain itulah kerana aku ingin saya kuti ni kau tak mahlaga kerja ni ini ayam ka itu STC juga boleh asyik ni lah, nampak kosong. Tidak terkini itu lain. Ini kerja kerja kita. Atallah, sih ini kita awak kiri cut, kita dah hitin, kah hitin lagi kita.
1: Entah Wilbert Masi, dengar he kau nanti.
0: Masi.
1: Tiada lah apa mitu kos atau Wilbert Koshan. Di tere satu koga grand chief ini ikute I apa mitu koga tele I ayu koga tele I wo tene he kwa